0: Aku baca api sayang gimana.
1: Mata kipu tiada sabuci. Orkata kicuan.